0: Assalamualaikum pendengar yang dikasihi Allah. Salam sejahtera serta alhamdulillah dan bersyukur kami dapat bersua kembali dengan anda ke stesen 3ZZZ. Hari ini Ahad 6 bulan September 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Awal Hijrah 1448. Para pendengar, kami ke udara tiap hari ada pada jam 10 hingga 11 malam di gelombang 92.3 FM Stereo. Siaran radio Suara Melayu Melbourne ini dapat didengar di live di sesawang 3zzz.com.au dalam kumpulan Malaysian Broadcasting. Studio kami ialah di 309 Albert Street, Brunswick, Melbourne, Australia. Malam ini giliran kami berdua, saya DJ Mac.
1: Dan saya DJ Yasmin.
0: Apa khabar?
1: Sihat, apa baik sihat?
0: Sihat, alhamdulillah. Ya para pendengar, kami berdua akan melayan anda. Tapi sebelum kami memulakan rancangan ini, izinkan kami membacakan pengiktirafan kepada penduduk-penduduk asli.
1: Ya pendengar, kami mengiktiraf penjaga tradisional tanah tempat kita bertemu malam ini dan memberi penghormatan kepada penatua mereka yang dahulu dan yang sekarang. Kami menyampaikan penghormatan itu kepada orang asli dan penduduk Pulat Selat Torres di sini hari ini. Khabar Mac? Apa khabar? Selamat Hari Bapa.
0: Memang kepada saya kira bapa, datuk.
1: Datuk juga ya. Inilah hari istimewa ya kepada bapa di luar sana. Kami nak mengucapkan selamat Hari Bapa. Tapi cuma tahun ini agak sedihlah untuk saya. Kerana setiap setahun saya akan takkan lupa telefon arwah bapa saya. Tapi just nak cerita sikit lah. Daripada pengalaman, saya masih ingat lagi tahun 2024, saya buat keputusan yang sangat drastik. Saya tak kerja, saya tinggal semua bisnes saya. Saya cakap saya nak jaga bapa saya 3 bulan DJ Mac. 3 bulan tu saya puas duduk dapat berdating dengan dia selama 3 bulan. So alhamdulillah rasanya memang puas lah.
0: Jadi kepada mereka yang masih ada ayah,
1: nasihatnya? Jangan lupa sentiasa berhubung. Maksudnya berhubung dengan bapa. Appreciate lah ya, bapa yang banyak juga memberi pengumarnan mereka ya DJ Mac.
0: Tapi malam ini istimewa ya, kita ada dua tetamu dari UKM.
1: Kita dah bersembang-sembang dah dengan diorang semalam kan. Dah boleh dapat dah sikit-sikit, dah tahu dah, dah kenal sikit latar belakang. Tapi kita pergi lagu yang pertama dulu DJ Mac.
0: Lagu pertama, lagu daripada nyanyian M. Nasir. Lagunya ialah Kau Ratnaku.

0: Okey, DJ Mac, malam ni kita ada tetamu yang kita sebut tadi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM ya. Saya pun baru rasanya lagi dalam rasanya last year kot rasanya saya pergi berjalan-jalan di UKM dan kenallah beberapa kawan-kawan di sana. Tapi sebelum tu kita nak perkenalkan yang pertama Profesor Madia Mawar Safi'i dan juga Dr. Maizatul Haizan. Selamat datang.
1: Terima kasih.
2: Terima
0: kasih
2: jemput kami.
0: Terima kasih ya sebab malam-malam ya datang ke 3 Zag-Zag-Zag Suara Melayu Melbourne. You all sampai di sini bila ya? Dah dekat seminggu kan?
1: Hampir seminggu.
0: So macam mana rasa dari segi cuaca? Sebab saya dengar semalam Mawar kata, alamak sejuk, saya nak tidur je.
1: Tu Dr. Mai tu.
2: Tu saya lah tu.
0: Ya ke?
2: Nak tidur je.
0: Tapi seronok tak rasa ke nak lagi sesuai dengan cuaca panas?
2: Kalau saya lagi sesuai dengan cuaca yang moderate lah. Tak terlalu panas dan tak terlalu sejuk.
0: Ya.
1: Tapi sebelum kami tiba di Melbourne, cuaca di Malaysia sangat panas, kering dan berjerebu.
0: Berjerebu kan?
1: Jadi bila sampai di lapangan terbang tu, nyaman.
0: Rasa lain ya?
1: Nyaman. Tapi malam pertama tak boleh tidur. Sebab kesejukan.
0: Kesejukan. Kena pakai tarik socks apa tu semua ya. Kena pakai berbalut-balut apa tu semua ya. Tapi betul lah DJ Mac, dekat Malaysia, belah Indonesia, Singapura, teruk jugalah jerebu. Kepada pendengar-pendengar yang di sana tu, mohon minum banyak air kan. Pakai mask dan sebagainya ya. Kena jaga diri juga ya. Okey, sekarang kita nak tahu lebih lanjut. Siapa itu Profesor Madia Dr. Mawar dan juga Dr. Maizatul. Cerita sikitlah dari segi latar belakang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: DJ Mac dan DJ Yasmin. Terima kasih kerana mengundang kami. Jadi sedikit tentang diri saya. Saya Mawar Syafi'i. Sekarang merupakan tenaga pengajar di nama khas di tempat kami lah ya, di Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu atau pendeknya Bitara Melayu. Ini di bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM. Jadi saya sudah baru-baru ini saya dapat email ya undangan untuk menerima watika berkhidmat selama 30 tahun.
0: Wow.
1: Jadi saya
0: tahniah.
1: Saya fikir, wah, tua betul eh.
0: Tapi rasa macam cepat sangat kan.
1: Masa.
0: Rasa
1: ya,
0: 30 cepat. Tahun tu pejam celik ya. Macam saya pun saya kira balik kan. Saya dah mengajar tu cakap dengan mak, dah 25 tahun saya mengajar.
3: Lebih daripada suku abad ya.
0: Itulah.
1: Dr. Mai kurang lebih saya kan.
2: Ya, saya juga 30 tahun mengajar
0: tahun
2: dan juga mendapat watikah itu juga. InsyaAllah kembali dari Melbourne ini kami akan dalam majlis tersebut.
0: Apa perasaan? Apa perasaan anda bila menerima watikah itu?
2: Pastinya lah ya, rasa terharu lah kami boleh bertahan sepanjang tempoh tu dan insyaAllah kami akan terus berkhidmat sampai ke umur persaraan lah, sekiranya panjang umur insyaAllah.
0: So Profesor Dr. Mawar background orang mana ya?
1: Saya aslinya dilahirkan di Singapura. Kalau di Singapura tu semua orang tahu KK. Hospital KK. Dr. Mai dah tahu lah cerita saya ni. Jadi bila saya beritahu pelajar saya, mahasiswa saya di Malaysia lah. Saya kata, saya lahir di kandang kerbau. Jadi semua kata, kandang kerbau? Saya pun cerita lanjut. Di hospital tu namanya hospital kandang kerbau. Jadi waktu itu arwah ayah saya belajar di Singapura. Jadi saya lahirkan di Singapura. Kemudian kita berpindah ke Johor Bahru sebab ayah dah habis belajar dan bekerja di Johor Bahru. Jadi saya sempat bersekolah di Singapura, di Duchess Primary School, di Coronation Road, Bukit Timah. Kemudian saya berpindah ke Johor Bahru. Jadi sehingga pendidikan terakhir saya di Johor Bahru ialah di Sekolah Perempuan Sultan Ibrahim, SIGS. Itu agak terkenal lah sekolahnya.
0: Uh-huh. Maksudnya Dr. Mawar berpindah daripada Singapura ke Malaysia. Hmm. Maksudnya tak ada kembali ke Singapura?
1: Oh, ya. Aturan Allah yang sangat cantik. Saya bermula di Singapura dan pendidikan terakhir saya, PhD saya di Singapura.
0: Oh, ya ke?
1: Saya di Nanyang Technological University.
0: Oh, ya. Okay.
1: Jadi, Alhamdulillah, Singapura masih dalam hati dan kenangan. Ya, sangat banyak saya terhutang budi dengan Temasek dan juga pastinya Malaysia sekarang. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita pun nak kenal juga dengan Dr. Mai Zato. Saya cakap dengan Dr. Mai Zato tadi, nama kita serupa, ejaan je berbeza.
2: Okey, saya sebenarnya satu fakulti dengan Dr. Mawar. Cuma kami di berlainan jabatan lah. So saya dari Pusat Kajian Media dan Komunikasi atau singkatannya Mention UKM. Jadi dah 30 tahun lah berkhidmat, ya. Bidang saya ni lebih kepada komunikasi lah, komunikasi dasar awam, dan banyak buat kajian yang berkaitan dengan bidang itu.
0: Maksudnya Dr. Mai Zatul dengan Dr. Mawar bila menyebut tentang dapat watikah 30 tahun tu, adakah 30 tahun di UKM saja atau pernah berkhidmat di universiti lain?
2: Saya bermula di UKM pada tahun 1995. Sebelum tu saya menjadi pelajar tahun 1990 hingga 1994. Kemudian 1995 bekerja sebagai tutor. Kemudian teruslah sebagai pensyarah hingga ke hari ini.
0: Oh, maksudnya memang tak terfikir langsung nak ke universiti lain. Oh, ini betul-betul loyal lah DJ Mac.
1: Setia
0: betul ya.
2: Daripada pelajar lah.
0: Daripada pelajar ya. So, masa belajar tu rasanya 4 tahun.
2: Cumanya saya punya pengajian master dan PhD tu di universiti lain lah. Cuma saya punya ijazah pertama di UKM.
0: Tu macam Dr. Mawar PhD-nya di mana? Di UKM. Oh, tadi
1: di Nanyang
0: jugalah ya. So daripada buat degree dan master juga di Singapura
1: UKM.
0: Atau
1: di UKM? Di UKM. Saya sebenarnya banyak hasrat ya untuk berada di UK misalnya, ke Australia malah. Tapi waktu itu itulah saya percaya aturan Allah tu cantik. Waktu 1997 ya berlaku apa tu krisis ekonomi. Jadi kita tak dapat keluar. Waktu tu saya hampir ke Nottingham.
0: Bila tahun bila? 19?
1: 1996.
0: 1997.
1: Waktu tu tak boleh keluar ya untuk hasil untuk aliran sastra. Jadi saya merupakan angkatan pertama sarjana kerja khusus coursework di UKM untuk bidang kami lah. Jadi indahnya ialah tak dapat keluar, kita cipta khusus dalam di UKM waktu itu.
0: Ada hikmah ya?
1: Ya, hikmahnya.
0: So maksudnya Dr. Mawar daripada awal tu memang bidang tu sama ke dari segi bahasa kesusastraan ke, ada kod ambil engineering dulu ke?
1: Ya. Saya dulu di sekolah saya aliran sains. Kemudian bertukar ke sastra. Masuk ke universiti saya berada di 3 jabatan. Menarik sekali di UKM kan? Kita ada jabatan, saya lah di jabatan sastra, dipanggil Persuratan Melayu. Saya berada di jabatan geografi dan juga psikologi. Jadi ini saya fikir gabungan bidang yang membangunkan kita. Bukan hanya sastra tapi ada geografi, ada psikologi. Macam Dr. Mai saya fikir pun ada gabungan itu. Jadi ini bagi saya satu keunikan yang ada di UKM. Gabungan-gabungan bidang.
0: Tapi saya rasa macam dari segi gabungan ni sebenarnya agak penting juga. Macam kalau saya buat daripada saya belajar bisnes kan, and then kita buat marketing, memang kita kena banyak mengetahui tentang consumer behavior, psikologi juga dan sebagainya. Betul tak? Wah, ini semua orang hebat-hebat intellectual DJ Mac.
3: Kita berhenti sekejap.
0: Kita nak berhenti sekejap sebab lepas ni kita nak tanya lebih. Macam tadi kan saya tanya soalan, kesusastraan, apa itu kesusastraan? Ini pendengar-pendengar mesti nak tahu juga kan?
3: Ya, tapi para pendengar, lagu-lagu malam ini adalah kegemaran Dr. Mawar. Dr. Mawar.
0: Dr. Mawar, ya?
3: Tapi okay. Lagu kedua ni saya telah memilih tajuk lagunya.
0: Meniti Titian Usang. M. Nasir sekali lagi.

0: Kita kembali bersiaran di 3ZZZ Suara Melayu Melbourne di 92.3 FM. Tu Dr. Mawar dengan Dr. Maizato dah lebih kurang seminggu dah di Melbourne. Ya. Dekat mana dah berjalan apa tu semua? Banyak tempat.
1: Saya kami menetap di Box Hill.
0: Okay.
1: Ya, Box Hill. Jadi sekitar itu. Dan pernah apa sempat ke Phillip Island. Ya, untuk melihat apa tu? Penguin.
0: Penguin. Ya. Masih ada lagi ke penguin?
1: Ada. Jumpa. Jumpa koala.
0: Koala bear.
1: Koala bear. Kemudian kangaroo juga.
2: Wallaby.
1: Wallaby. Kemudian sempat ke Victoria Market.
2: Dandenong.
0: Oh, Dandenong pun pergi, ya?
2: Dandenong Market. Victoria Market.
0: So, bila Dr. Mawar dengan Dr. Maizato berjalan-jalan, bila anda pergi daripada satu kawasan ke satu kawasan tu agak berbeza, kan? Dah.

0: Dah pergi Springvale lah?
1: Belum.
0: Belum ya. Kalau belum. You pergi Dandenong, you rasa suasana lain. And then you pergi Box Hill, you tengok orang dia pun lain kan. Nanti kena pergi Springvale, you rasa macam negara lain.
1: Betul.
0: Okay. Kan? So sekarang nak tanya jugalah, apa yang buatkan Dr. Mawar dengan Dr. Majatu datang ke sini? Mesti ada sebab juga kan? Ceritalah dengan pendengar-pendengar.
2: Baik, terima kasih DJ Yasmin. Pertamanya saya sangat mahu ke Melbourne kerana mahu menziarahi teman-teman di sini. Hasratnya dah lama tapi baru di beri ruang Allah kali ini, alhamdulillah. Syukur, sangat bersyukur akhirnya sampai ke sini. Dan keduanya, saya sedang melakukan penyelidikan hubungan bidang saya lah, sastra dan juga pelancongan. Jadi saya sedang membaca sebuah buku. Ini tulisan sastrawan negara kami, Profesor Dr. Siti Zainul Ismail, sastrawan negara. Ini buku kecilnya, kalau teman-teman di Facebook boleh lihat. Jadi judulnya Kampung Paya Kami. Jadi dalam tulisan ini, banyak sebenarnya latar di Australia. Dan khasnya latar di Melbourne.
0: Di Melbourne, ya?
2: Luar biasa sekali. Jadi ini bila kita baca pengalaman Dr. Siti Zainun, beliau pernah berada di sini kerana pernah berkahwin dengan dari sinilah.
0: Orang dari sini.
2: Dari sini.
0: Oh, okay.
2: Jadi tugas saya ialah bila saya membaca karya ini, khususnya cerpennya berjudul Daun Maple Akhir, ada satu tempat yang saya fikir saya hendak pergi, iaitu Art Center di Box Hill.
0: Di Box Hill, di tempat di mana Dr. Mawar tinggal.
2: Dekat sangat. Jadi dalam cerpen ini, latarnya dan watak-wataknya sekitar itu. Ada sekumpulan wanita yang menghadiri bengkel seni di Box Hill Art Center ini. Jadi apa yang berlaku ialah ketika mengkaji buku ini, saya sebagai pembaca, saya ingin pergi ke Box Hill. Saya hendak berdialog dengan latar itu. Saya hendak berdialog dengan watak-watak itu. Jadi antara wataknya ialah Tifa, protagonisnya, dan beberapa wanita-wanita Inggeris lain. Jadi apa yang berlaku dalam konsep psikogeografi ini ialah kita secara kejiwaannya ingin mengetahui apa emosi watak-watak itu di tempat itu. Mengapa Tifa ke sana? Apa yang Tifa rasakan? Apa yang Tifa beri maklum balas dengan persekitaran? Itu asasnya lah dalam kajian itu. Jadi saya sebenarnya bidang saya ialah sastra bandingan, comparative literature dan penulisan kreatif atau creative writing. Jadi apa yang berlaku ialah saya ingin nanti pulang ke UKM menulis kajian tentang ini, dan menulis sebagai penulis kreatif, saya ingin menghasilkan cerpen bagaimana saya sebagai watak aku saya bertemu dengan watak-watak ini. Apa lagi terjemahan yang saya dapat daripada membaca buku ini dan penulisan saya. Jadi apa yang saya harapkan ialah dalam pengalaman saya ini, saya ingin pembaca lain dan pendengar mungkin melalui pengalaman yang sama. Kita ada emosi, kita ada rasa, kita hendak tulis. Kita hendak, istilah sekarang curhat curhat. Curhat. Kita hendak mencurahkan emosi kita dalam penulisan. Dan ini yang saya lihat dalam buku ini dan banyak buku sastra lain, menampal lokaliti dalam karya mereka. Yang melibatkan komuniti lah. Maksudnya begitu.
0: Cantik bila Dr. Mawar bercerita, ya DJ Mac, macam saya boleh rasa, dah boleh rasa perasaan tu. Bila Dr. Mawar kata nak pergi melihat latar, seolah-olah saya sendiri dah boleh bayangkan saya di sana. Tapi masa Dr. Mawar kata nak melawat lokasi dan sebagainya, ada ke berpeluang untuk berbicara dengan wanita-wanita di sana ke? Ada peluang tak bercakap?
2: Terima kasih DJ Yasmin. Kebetulan waktu saya sampai ke Art Center bersama Dr. Mai, pembimbingnya, saya tanya kepada beliau, namanya Christine. Dan kebetulan Christine dalam watak cerpen ini. Jadi saya fikir satu kebetulan yang cantik, Watak Tifa, watak Christine ada dalam dalam ini. Dan jadi saya tanya mereka lah, mengapa mereka di sini. Iaitu satu pengalaman yang bagi saya, saya sebagai wanita pun saya fikir, wah, kita perlu satu wadah untuk istilahnya memberi ruang pada emosi kita. Jadi kita tak boleh simpan, tapi kita harus ada satu ruang untuk kita letak. Seperti seperti kata Virginia Woolf, seorang sarjana Inggeris, dia kata, we need a room. Kita perlukan ruang, kita perlukan bilik. Ya, bilik tu bukan bilik fizik, tapi bilik emosi kita. Kan? Jadi antaranya ialah dengan bersama sahabat, ya, dalam ruang bingkai seperti itu di art center, kita boleh berbual, ya, kita boleh berbahagi perasaan, berbagi pengalaman apa yang kita lalui hari ini, apa mungkin tersimpan dalam mimpi kita yang tak dibawa ke dalam realiti, dan bercakap dengan sahabat kita.
0: Dr. Mawar ada juga menyentuh tentang watak, ya. Ini sangat menarik ni. Apakah salah satu watak yang Dr. Mawar nampak, okay, baca daripada buku tu, and then Dr. Mawar pergi sendiri ke lokasi tu, apa salah satu watak wanita tu yang begitu menarik minat Dr. Mawar untuk tahu lebih lanjut lagi?
2: Watak saya sebutkan tadi, Tifa. Tifa ini saya fikir dalam kebanyakan karya Siti Zainud, ia merupakan dirinya. Tifa dan beberapa watak lain, itu sebenarnya pengarang. Jadi pengarang ni, walaupun Roland Barthes misalnya, seorang sarjana Inggeris mengatakan pengarang sudah mati. Tetapi bagi saya, kita membaca tu, kita membaca diri dia. Ya, sepanjang perjalanan naratif dia tu, kita membaca diri dia. Jadi Tifa ini saya fikir satu watak yang menarik sekali, yang mungkin juga DJ Yasmin dan pendengar kita yang wanita seperti Tifa, yang memerlukan sahabat untuk mendengar. Ya. Kadang suami ni, DJ Mac, tak faham. Ya, dia perlukan teman. Macam saya dengan Dr. Main, sahabat baik saya. Kan, dia memahami, kan, keresahan kita, getar hati kita hari itu, kan. Kita tak stabil dengan mahasiswa, dengan teman-teman di pejabat. Jadi sahabat kita yang yang boleh menjadi bahu. Saya sangat menyarankan, jangan simpan masalah kita sendiri, tapi harus ada tempat yang kita atau ruang kita manfaatkan.
0: Saya setuju dengan Dr. Mawar bila menyatakan, ya, kadang kita nak sembang, kan, setengah-setengah muda dengan suami kerana kita rasa kita tak difahami. Tapi bukanlah si suami tu tak nak, dia pun mungkin mencuba. Mungkin dari segi cara berbicara tu membuatkan kita mungkin salah faham dan sebagainya. Tapi saya setuju. Saya pun ada girlfriend yang memang tak ramai, yang 2-3 orang je. Tapi yang boleh meluahkan, boleh sama-sama menangis, boleh sama-sama ketawa. Saya rasa semua wanita perlukan sahabat yang sebegitu, ya. So kita nak sambung pula dengan Dr. Mai, tapi kita mainkan lagu dulu sebab kita pun nak juga tahu Dr. Mai, Mai Zato datang sini sebab apa juga. Sebab Dr. Mai Zato pula dia bahagian kesusasteraan tapi lebih kepada komunikasi, kan. Okay, kita mainkan lagu yang ketiga dulu, ya.
3: Okay, lagu seterusnya sebuah lagu nyanyian M. Nasir juga, tapi berduet dengan Rahim Ma'ruf, juga seorang penyanyi, ya. Tajuknya ialah
0: Falsafah Cinta.

0: Yasmin, sini ada beberapa pengumuman tempatan ya.
1: Ya. Yeah.
0: Ini berkenaan SG XMY Fest yang akan diadakan pada hari Sabtu 26 September. Terletaknya ialah di Melbourne Sports and Aquatic Center di Albert Park. Triple Z adalah media partner. Dalam
1: media partner ya.
0: Dalam fest ni dianggarkan sekira dalam 4,000 orang akan hadir.
1: 4,000 ramai tu DJ Mac.
0: Pintu masuk $21. Nah, banyak ada satu cabutan bertuah iaitu sebuah kereta daripada
1: dapat kereta.
0: Kepada mereka yang berminat, sila Google SGXMY Fest.
1: Maksudnya SG tu Singapura
0: dan
1: Malaysia. Gabungan ya. Dan saya dengar juga ada macam-macam aktiviti ada je, Mac.
0: Betul.
1: Dia ada aktiviti makanan ada.
0: Dan juga kehadiran Gurmit Singh.
1: Gurmit Singh ya.
0: Seorang pelawak daripada Singapura.
1: Chua Chu Kang. Don't play.
0: Okay. Dan juga daripada MCOB ada pula.
1: Ya, Malay Council of Victoria. Ini sedang panas ni. Panas di pasaran. Tiket sedang dijual. MCOB Ladies High Tea 2026 yang akan berlangsung pada 17 Oktober. Dari jam 2 petang sehingga 6 petang di Springvale Reserve Hall. Kepada yang wanita-wanita di luar sana, tak kira ya DJ Mac, kadang orang tanya, because dia dengar Malay Council of Victoria, bukan hanya Malay, bukan hanya orang Melayu. Bukan Melayu pun boleh, sila datang. Tiket sedang dijual, laku, laris. So dah 50% dah terjual. So tinggal lagi 50%. Nanti kami akan letakkanlah di Facebook page link. Oh, dah ada dalam Facebook ya. 3ZZZ Suara Melayu Melbourne, kita dah ada link di situ. So sila pergi ke laman FB kami. Boleh klik. Price ada harga kepada member. So siapa yang member Malay Council of Victoria, ada discount sikit lah. Kepada non-member tu, you klik je lah non-member. So ada macam-macam aktiviti, semua tentang wanita. Ada makanan Melayu fusion. Ada motivational talk. Ada red carpet. Red carpet catwalk competition. Ada cha-cha dance competition. Lucky draw games dan sebagainya.
0: Tapi Yasmin tak bilangkan harganya.
1: Harga rahsia. Klik saja. Tak adalah. Member $49. Dan non-member $59 sahaja. Kenapa kami MCOV ni menganjurkan ladies high tea ni? Sebab dah masanya kita nak celebrate semua wanita. Tak kira usia daripada, tapi yang hadir tu kena 16 tahun ke atas sehingga senior. Kita ada semua aktiviti dalam macam-macam dari segi umur lah. Semua boleh enjoy masa tu. Okay, kita balik kepada Dr. Mai lah pula. Baru saya tahu kira Dr. Mai dengan Dr. Mawar ni best friend lah. Best buddy.
2: Sahabat baik.
1: 30 tahun juga.
2: Kurang lebih ya.
1: Lebih kurang. So maksudnya masa jadi tutor lagi dah memang bersahabat. Sama-sama tutor kan masa tu? Dr. Mai, kenapa pula datang ke sini?
3: Menarik juga ni menanya soalan ni ya. Ini sebenarnya Dr. Mawar yang menanya saya. Sis dia kata, sebelum umur 60 tahun marilah kita pergi berkelana katanya. Berkelana.
1: Berkelana. Oh, tak lama tak dengar bahasa tu berkelana. Kena tulis ni.
3: Jadi takut nanti lah kan dah tak larat apa kan.
1: Betul juga.
3: Jadinya okey, kat mana? Saya cakap kat mana. So ikutlah kat mana, saya kata. So kami adalah beberapa cadangan, nak pergi Balkan lah konon, nak pergi mana lagi, Europe ya. Lepas tu sis Mawar cakap, saya ada seorang uncle dekat Melbourne dia kata.
1: Boleh teringat
3: dia. Jadi kan saya kata elok jugaklah. Kita lawat saudara yang ada kat mana kan di kat dunia ni. Pergilah ke Melbourne ya. Saya kata elok kita pergi eratkan silaturahim. Saya kata marilah kita pergi. So saya menemankanlah Dr. Mawar ke Melbourne. Jadi ya, itulah kami sampai di sini.
0: Dan, sampai ke studio.
3: Dan akhirnya ke studio.
1: Terus kena kidnap kan DJ Mac. Tak boleh lari ya. Yang tu tak boleh lari.
3: Okay.
1: So dari segi penyelidikan, Dr. Mai pun buat penyelidikan juga kan. Macam Dr. Mai cerita tadi. Saya suka ya, because sekarang Dr. Mai bagi saya nampak, because macam Dr. Mawar lebih kepada apa? Humanity science. And then you lebih kepada social science. So apa perbezaan? Boleh cerita sikit ya tentang perbezaan tu?
3: Social science ni dia lebih kepada kalau kita kata dia apa, sains tingkah laku eh. Jadi dia lebih praktis. So antara bidang-bidang ni ialah sains politik, ya, komunikasi, ya. So melihat kepada behavior, ya. Psikologi, ya. So yang lebih arts tu macam kemanusiaan, sastra, bahasa. Kan, bahasa, ya. Jadi kat situ memang ada orang kata dua bidang yang boleh kata berbeza lah, ya. Berbeza. Tapi kami selalu cari titik pertemuan, cari titik persamaan. Apa kajian yang kita boleh buat bersama? Kalau tak, dia jadi macam social science ni
1: dia macam dua kan, macam yang terasing,
3: yang terasing kan. Dia mesti ada kaitan, ya.
1: So macam mana Dr. Mai dan Dr. Mama mencari yang titik pertemuan tu?
3: Okey, jadi saya melihat penulisan novel, ya, Dr. Mawar lebih kepada Chopin lah, ya. Jadi saya melihat dalam penulisan itu ada watak-watak, ya, dan watak-watak itu dia berkomunikasi, sama ada dia berkomunikasi secara dalam diri dia sendiri, monolog, ataupun secara interpersonal, ya, dia dengan individu lain. Jadi itu komunikasi lah pada saya, ya. Jadi di situ itulah saya kata ada persamaan dekat situ, dan mungkin kita boleh buat penyelidikan bersama. Ya. Kami ada juga penyelidikan bersama, dan ada juga daripada situ kami buat penerbitan bersamalah. Ya.
1: So apa yang sekarang ni dari segi penyelidikan, apa penyelidikan yang terbaru yang Dr. Mai dengan Dr. Mawar sedang jalankan?
3: Yang 2 tahun lepas kan. 2 tahun lepas tentang cerpen
2: remaja
3: ya, yang berkaitan dengan emosi. Ya. Sebab saya juga melihat emosi ini satu aspek yang penting dalam komunikasi. Dr. Mawar juga melihat emosi ini sebagai satu benda yang penting dalam membina watak-watak. Jadi di situ ada persamaan. Ada pertemuan, titik pertemuan di situ.
1: So, macam mana ya kita nak bercerita? This is quite interesting juga. Berkomunikasi tentang emosi. Bagaimana ya you nak bawakan emosi itu melalui komunikasi?
3: Okay. Dia kena bangunkan watak tu lah, melalui plot kan. Ada dia punya plot dia apa semua kan. Macam saya mengkaji contohnya sebab komunikasi ni dia luas, ya. Dia luas, dia banyak benda, ya. Dia banyak. So sama ada kita berkomunikasi dari dalam diri kita, ataupun kita berkomunikasi dengan orang lain secara individu atau secara kumpulan atau menggunakan medium, itu semua komunikasi. Jadi kalau watak-watak tu dia Yalah, pastinya ada komunikasi di situ. Mm-hmm. Kan? Jadi di situlah apa nama kata kami melihat bagaimana emosi itu berkembang, ya. Spiritual, ya. Sebab itu sebahagian. Sebab bila kita boleh berkomunikasi dengan baik, dengan berkesan, bermakna kita memahami. Ya, memahami mungkin kita nak berkomunikasi dengan orang, kita kena tahu emosi orang tu dulu. Ya, kita memahami emosi orang. Sebab kalau kita, you know, just you know, main terjah aja, ya, kita tak akan dapat message yang baik.
1: So, ya? Macam mana kita boleh keluarkan watak tu? Mana datang watak tu? Adakah melalui ilham atau melalui bila you tengah pergi shopping ke, you nampak seseorang ke dan sebagainya? Macam mana boleh terbitnya watak tu?
3: Itu Dr. Mawar.
4: Saya sebenarnya saya selain daripada seorang pengkaji di universiti, saya juga seorang penulis kreatif. Jadi ada saya ada beberapa karya saya yang mungkin boleh lihat blog saya. Saya ada blog. Okay. Jadi berapa karya saya hasilkan tu sebenarnya banyak dari pengalaman kita sebenarnya. Ya, kita punya subconscious, bawah sedar kita yang masuk dalam plot kita, dalam penulisan kita. Jadi pertanyaan Dede Yasmin, dari mana ilham tu? Bagi saya itu pengalaman kita sendiri, satu. Kedua, pembacaan. Kan, kita membaca karya orang lain dan kita rasa terilham untuk menulis. Ya. Jadi bagi saya syarat menjadi penulis harus membaca lah. Harus membaca peringkat awalnya. Jadi seorang sastrawan negara kita, sastrawan negara Is Samad Said di Malaysia, dia kata syarat menjadi penulis ada tiga. Pertama, membaca. Kedua, DJ Mac.
1: Quiz.
3: Tiba-tiba.
1: Kena question.
4: Pak Samad kata, kedua, membaca. Ketiga, DJ Yasmin.
1: Menulis.
4: Membaca.
1: Oh, membaca juga.
4: Jadi, membaca. Baru menulis lah. Jadi, membaca sangat penting. Kan? Sangat-sangat. Syarat pertama. Tanpa membaca, saya tak faham macam mana orang tu boleh menulis. Jadi, ilham dapat watak tu daripada pembacaan sebenarnya. Kita membaca pun satu konsep yang besar. Seperti Tuan Mai kata, bukan baca buku.

0: saja, tapi membaca kehidupan, membaca filem, ya. Hmm. Jadi media okay. membaca sekarang bagi saya sangat istilahnya apa ya, sangat luas.
1: Luas. Apa maksudnya luas?
0: Dia tidak rigid lah. Dia anjal. Ini berapa istilah kan?
1: Seronok ni banyak anjal. Bahasa. Tadi berkelana. Di luas pula. Saya dah tulis ni.
0: Jadi sebenarnya ruang membaca tu sangat besar bagi saya kan. Dia sangat luas. Jadi untuk mendapat ilham tadi, banyak ruang, banyak lorong yang kita masuk. Kan? Di antaranya ialah tadi membaca. Dan sastra di Yasmin ialah satu karya sastra yang indah kan? Yeah. Jadi di samping ilham, tadi bahasa kena kuat. Bahasa kena kuat. Dan bahasa itu juga dari pembacaan. Tanpa membaca karya yang baik, karya yang baik tak akan dapat bahasa yang bagus. Jadi itulah akhirnya bagi saya saluran ini, ya, saluran Malaysia ini dapat membangunkan kemahiran berbahasa. Kan kita membaca, kita mendengar dan kita menulis. Jadi ini proses yang saya ingat agak berkaitan, ya, untuk menjadi seorang yang mempunyai bahasa yang terhormat. Khasnya bahasa Melayu.
1: Yeah. Cantik dan indah bahasa-bahasa ni. Hari ni ya Allah, saya belajar banyak. Dari segi macam Dr. Mama dengan Dr. Mai kan, sebagai tenaga pengajar, buat research dan sebagainya. Topik hari ni pun kita bercerita tentang peranan pendidik dan juga apa impak kepada komuniti atau masyarakat. So macam mana Dr. Mai dengan Dr. Mawar melihat, dengan macam Dr. Mawar kata you are creative writing dan sebagainya, macam mana itu memberi impak kepada masyarakat di luar sana?
0: Saya dulu kata Dr. Mai. Ini pengalaman terkini saya. Saya ingat tahun lepas saya berada di Singapura untuk satu program mentorship. Di bawah Singapore Books Council. Jadi saya diminta membimbing penulis-penulis baru Singapura. Jadi waktu itu saya sempat bertemu dengan Presiden Asas 50, Cikgu Suraidi Sipan. Ini orang kuat Asas Singapura. Jadi sebelum saya sampai waktu itu di Singapura, saya membaca sebuah karya Ishak Ahmad Said, tadi saya sebutkan namanya, sastra negara kita. Judulnya Sungai Mengalir Lesu. Ini DJ Yasmin kena cari ni novel ni.
1: Itulah.
0: Sungai Mengalir Lesu. Latarnya di Singapura. Waktu zaman Jepun. Zaman Perang Jepun. Ya, tahun 1940-an gitu. Jadi dalam novel itu, latarnya Sungai Rocho. Sungai Mengalir Lesu ialah Sungai Rocho yang ada sekarang. Jadi ini ya konsep tadi saya katakan. Konsep psikogeografi saya. Saya baca, saya nak pergi tempat tu. Jadi saya pergi menyelusuri Sungai Rocho bersama-sama dengan Cikgu Suraidi, sebab beliau tahu cerita asal novel itu dengan apa yang kita baca. Jadi apa hubungan dengan komuniti ialah bila saya membaca tu novel itu dan berada di tempat itu, saya lihat perubahan sosial, perubahan urbanisasi di sekitar itu, perubahannya, transformasi daripada zaman perang sehingga kini. Apa yang kita lihat ya, bagaimana perubahan hubungan etnik ya, yang berlaku, perubahan demografi, perubahan ya, pembangunan seterusnya. Jadi melalui sastra sebenarnya kita membaca banyak sudut, banyak dimensi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sosial, maknanya komuniti atau masyarakat tu. Ya, jadi itu saya fikir manfaat kemewahan yang diberikan sastra. Sekarang sastra ni ramai yang kata buat apa baca sastra, untuk apa? Kan? Tapi bagi saya dimensi sangat luas. Sastra adalah tentang kita. Kan? Jadi bagi saya membaca Sungai Mengalir Lesu tadi contohnya, kita membaca sejarah Singapura, kita membaca manusia Singapura dulu dan sekarang. Jadi bagi saya itu satu yang boleh sastra tawarkan kepada pembaca, dan saya mengalu-alukan pada pendengar mungkin ya. Sorry ni untuk mula membaca karya-karya sastra. Tak kira karya apa, tapi yang saya ingat daripada penulis yang terhormat lah, seperti Pak Samad tadi. Pak Samad Said, Usman Awang, ya, sastra negara. Betul. Yang di Malaysia tu harus dibaca karyanya.
1: Menariklah. Saya pun nak carilah buku ni. Sungai Mengalir Lesu. Tengok banyak kita belajar ini. So kita ada masa lagi 5 minit ya DJ Mac. So kita nak
2: mungkin saya percayakan sebuah lagu lama.

0: Ya, kata-kata akhir lah daripada Dr. Mawar dan lepas tu Dr. Mai lah kepada pendengar-pendengar ya.
1: Terima kasih DJ Mac dan DJ Yasmin. Saya ingat apa yang kita selalu amalkan doa di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Apa? Ilmu yang bermanfaat. Kan? Jadi bagi saya sebagai pendidik, kami berdua sebagai pendidik, apa ilmu yang kami sampaikan tu harus diraikan dan dimanfaatkan oleh mahasiswa ataupun masyarakat umum. Ya, jadi ilmu itu harus bermanfaat. Kedua, bagi saya ilmu yang memberi kefahaman. Jadi itu saya fikir harus ditanggap melalui bidang saya sastra lah.
0: Okay.
1: Jadi itu saya ingat.
0: Dan Dr. Mai.
2: Semua tahu ya bahawa kita ni hidup dalam era teknologi maklumat yang semakin canggih ya, dengan AI yang semakin berkembang. Ya, kita ini dipenuhi dengan begitu banyak sangat maklumat, ya. Dan sekarang kita perlu bijak dalam memilih maklumat, ya. So perlu ada kesedaran, perlu pandai, ya. Sebab kalau tidak kita akan hanyut, ya. Dan akhirnya.
0: Takut terlalai ya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Mawar dan juga Dr. Mai sekali lagi kerana datang ke studio kami. Sampai di sini sahaja siaran kami untuk malam ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan kami. Hingga berjumpa lagi di minggu hadapan di masa yang sama dengan juruhebah lain. Saya DJ Yasmin dan
3: saya DJ Mac.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.